Dindilini badili manganya. Bari dindila vengana jama parama. Eh, tulali udavo. Kwa kima